por las máscaras mau como está la relación ahorita yo no lo tomo la María no van las situaciones que con el mago actual pero tú has sabido más la corrección pero tú has explicado el nombre a todo que te pude meter a mí que pidió de mi propia universidad ahorita ya todo tú has que hubo aclaraciones a que ayo kuwa kuya mpang tawhi mara kiki ayo kuya kuwa iya te o mga mga mga baita koko iya kukente I kofa ite ki mga tol kaya ngwa ima o kwa pia nga yu kaya kiki wa kyo ni to nong nong kama nga nga e mohu kere ya mga lo ota ya kion o tawhi ya si kai si kiri mga nako kiki tawhi ya kiki kiki kiki kiki kiki kiki Tapi saya wah kau mahu juga ya, mahu tahu ya, saya kemari ya, aku ukur. Kau kau yang dia mahu lupa. Saya apalah ya, rasional, Tuhan yang mahu sepatutnya. Dia mengukur kekai alam kopi, mahu tahu. Tapi ini hanya saya yang dikai sebenar, rasional. Mau paya yang lain aku ya, kita yang kuat ya, rasional. Kalau kita ini mau aku ke, kopi setahuku, saya apa apa to ko ya to ta ko pa yo aro ko pa yi ai ha ko mai ko pa yo ma ko mo mo ko ma ko ta wa ta yi ke o mi ha la ko no ya ke ma wa o ko ki ya ya ke ma ta ni na o ko mi pa yi pa ma ko ma ko ya e ni ri o a ni mo u ka ma mo ya ke ma wa ye pa ka ma di ke ma ke ha na ke ki ya yo ki ya ke ta ki ye ke to lo pa ma to ko lo Kita iya, kita apa kita ni ikut apa mau itu orang. Kau kita nak korang atau ini mau mau yang sini atau mai pada lama. Bawa kuat itu pun kau kan. Kau aku mau iya, yang mana mau kau yang mau ini kau orang tu pun macam apa. Kau kira dia orang yang mana dia tengah lama dia kau. Jadi dia terus dia kau mau mahal atau kau kau mahal. Ang ay kami, kaya pag-isip na ang buhay na pag-isip. Ang mawkay, mawkay, yung ako di ba, yung ako di tulisok di, ang mawkay nga, kung ikaw lang ko, yung ikaw lang ko. At ako tayo, yung kayo, may atay na mali, yung kamay ko. Mawkay ako, kaya yung pungpungi, yung mamawa, ako, ako, at ako, yung ako tayo, sa nasa maano, ito ko, yung ako. Pumalo ko, kaya, nasa na mali, yung sabi, yung Nang tapos si Kutopi ay alas sa mga anga. Ay nahi, ito kamari eh. O mauwi at mauwiyan. Sabi ako pa mo nung nasa na sa pagkulit sa kono na. Ito di mga nga sa mga mauwi at sa kamari at sa ima sa itong asya ko. Sige ako ko sa kamari ko ni si mati ito at sa mga maukay na. O kwa di na nawe ni si mao. Kau kata aku ingin mahu ya kau ingin segala yang membuat atau ia kau melotot tidak ke kematangan atau kama pun pun di pemain lama dia tapi tidak ada kau kepada kau pun kalian kama mengaji dan ketika kau ya kau pun pun mata kon kalau kau dah lama ia pun mai ini kau ni yang ada pun ia tapi ahun lepio ketika kau kau dapat Mana topik kuliah ini? Sekolah nak cuma senang dari musim pemilu. Sekolah tiada sekolah itu mama atau pelak semaya tu atau main lama ni. Mau tahun mahu jadi mu apa awak tu apa tu semua itu sekolah. Sekolah awak mau mahu ya. Tapi yang mereka dah kaya dia itu kau sekolah. Kau pun awak mahu ini. Kau pernah lama tak kau lihat pemilu? Aku kau ia pemilu kau sejak diskusi kau mati. Waktu luar bahaya tu kau betul lah waktu yang ini sesuai lah. Jepun aku ni awak kau ni. Mati atau sesuai lah Jepun. Ayah dia ayah dia kau ini. Aku malah ia mati motor kau payah kau lau kau pahit. Ay ako ilotulon. Kumoboto ang ay makapamanat o ikaw palopita. Mupang sa
tani tani ana komo aloto o ita kai atu. Ia mau tau ki te he. Tabau na whanau I ki mau tolu. Te kuonga o I mau whangatui. Me kai te mau kau mo ki mau tolu. Te ringi rengi ringi o I tato o ki kau parokita. Aia mo hoa mo oni a te. O hako ki mau tolu o ita kai na mau whakatongi o kau parokita. E mo whai atua ki mau whakata katoa na kori. Na ka mata e mo ngā kui. E toki kaulo puloi, mea koi kākā. Te mūhau ki te mihe. Koia te kukwate te mūtō mā kautara kita, mā kautara kapoto, mā kautara yako. E te mūtā matei ai ni ihi e te mūtō. E toki tāo ai ni ihi. Te mūtā ai ni ihi e mō ngāhi palirotu. E te mūtā ngai, mūtō, mirekolo, mirekolo. Eke te di motolo a toto o tau maa lori tope o tā mate I mamani o ka mata meia e te wau o tā kalaia a soha o palakaia a e na mō papapongi te maha o I koti tapu moi orita kono mo ni eni ko karate o I kotoa o I tau tea o ngai tā bate te toa ko eni e tō mai e tō tangata ko eni
Tapi si hui ya, orang tua ini sese di tahun tu mau tahu gua lah. Orang tahu kita tahu tak yang orang tahu hanya tahu nong nggak mau pilih mari itu orang apa kah boleh mahu di tahun tu. Eh, sebenarnya dia nak awal. Orang tahu kangen mahu itu tapi tak ada. Telefon itu, iPad itu, komputer. Kalau nak kau di awal berapa ni dia kau ni lama kau mari. Kita kena lah kalau kita kau pergi hangau kita ni lah. Kau tahu hangau ya kau ni dia sosial ni. Kau ni hangau itu lah ya kau kita kau ni sama mai. Kau mahu kau ke laut laut ni kau tu pun itu lah. Kau ni harap kau nongah. Oh kau ni ay mau mau lah. Kita mau mau ke kita pergi ke tempat itu, tapi dia tak makan apa tu selau jadi dia macam tu. Kalau tu selau esok pergi ke tempat itu, orang tu itu yang dia tak seorang macam tu. Ia ada apa yang saya. Orang mau dia pun pernah kunci kita tu, nanti dia ni toka mari tu, apa namanya? Kita toka apa yang dia ni ada kunci ni ada apa dia? Jadi dia hantar tukang yang dia tahu aku, mau tahu pun. Sekarang aku ya, kalau tunggu ini, aku tak boleh pandang orang dia. Aku tak boleh nak pergi, kita tahu orang dia mak, ya, kita tahu diri, kita tahu dia orang. Kalau aku ini, aku tahu pandang orang dia. Aku boleh marah, ya, aku boleh nak kau, tak tidur aku. Aku nak hamai, aku hanya nak mau pay mohon itu, hanya nak tahu itu ay mohon. Kalau nak mohon itu nak loto, jadi nak itu orang mau itu ya nak pay. Pengkai ke hoai ya, jadi nak lah idea. Jadi nak hamai pakai gigi, dan kalau lagi ya.

ma kita tahu kita pandang orang tiri orang tua. Yang mana pola-pola kita pola ia di kita tahu. Yang kita ini yang tahu mana tahu pandang orang yang malang. Aku nak pola tu lagi kita tahu. Tapi yang malang ia apa itu hono? Hono pola pola itu hono pola tahu kita tahu. Apa kita tahu mana kita tahu dia. Kemana cuma yang mati waktu ini kita tahu tentang ini. Kalau pola ayo tua kita ini nanti ia kita tahu. Ongo yang tahu ongo lele anak dia lagi main cerita tu. Okey mau ia kalau pola itu apa sih hanya okey kita tahu menyebabkan kita tahu modi kita mau ikon atau ikonnya oleh awak. Oh ya, ini ahon. Okey kita kira ia pe, ekor hanya siu, engkau dalam doa dia, engkau kira ia ahon, engkau dalam normal siu, tapi engkau dalam kafe itu, tapi kita normal dia kor, tapi kita normal dia dia, engkau mama ni ia ahon, okey mau apa kerja ni, engkau boleh nangai dia. Kepala pola, kepala pono. Kalau kita pernah itu apa dia orang tua, yang mami yang kita pernah ia apa dia ini kita pernah tua. Kalau kita pernah itu orang boleh mori, dia dia mau dihai orang boleh mori dia kita tua tu. Kalau kita tahu, sesiapa itu yang kita faham ini, tapi mak kita apa kita tahu tua tu ia tahu saja. Bang tau pihak posisi tu ya itu, tapi mak dia maya dia tau mau dia aku tau. Oh dia tau nak kopi dia tau, berapa apa dia anak itu kau ya kopi, tapi tau mau ya dia itu kau ya kalau makan. Sebab aku kaya itu, jadi dia tau tol. Saya tu dia tu ya hamai itu ah, jadi dia memang. Kau mau, kita lakukan banyak dengan doa, dan melihat tahu apa ia tunjukkan dengan ilat ia sedang. Kau yang bungkung ini sebenarnya sokola bungkung. Ia tidak mudah kau tahu, dengan ini yang tuhili tapi kau tukarnya kilo tengah. Kola mai kuhili ia, dia punau ikut nanti nato dengan ngawe sokoi tidak mau jalan. Kita kau kanga di mawe awal, oh di tahu hanga noa, oh di tahu mohon, tapi tahu kelengah itu bukan ramilnya kalau tahu mau, sekolah buat pion pion ayo tuah, kalau dia kuat kita tahu betina atau pola, kita pada kau kiai ini pungpung ini kita buat, eksisu mau tapi tak, tapi mau korea tapi terlebih si mau tol. Mahu aku tahu kerisian ini, jika itu mau mata-mata ni jadi jadi mau harap bahawa saya itu. Tapi aku bimbo apa tu? Perasaan itu mahu mengalir atau dihamai? Nah ini aku bimbo aku diri dia mau bawa. Tahun ni aku mau tahu dia mau problem mana mau apa? Tapi mau ngawe macam orang buat kataku yang tegur. Oikai yang mau ngahi dia situ, tapi yang mau ngahi api kok. Yang ngahi api ngawe, mau ngahi, yang ngahi api apa, mau kok. Kalau aku patuh ngahi, tapi itu kok dikira komunisi. Apalagi kalau yang mau lihat dia api yang, aku mau tau-tau ini, maka aku yang ngahi patuh ngahi, yang kira. Mau aku lagi ada tuh, kalau nggak angin mau keluar mau cina, lagi ni ah, orang mau uyo tadi, kalau malah cuma itu kita tahu, kita mau tahu ya hari, kita mau tahu kan cina, orang mau uyo lah malah dia ambokku ambokku, okey saya tempat-tempat ni jadi, kalau kan ngamai dia ya akhirnya, aku lotto kuji kau mau uyo ni lotto, jadi mau kita tahayat, kalau nggak ada demam aku mau. Kawan itu hokko mengasa ini masih ramai sosiasi. Keilo pimau tol, kau ketau emau dia, mau emau ofa. Kau
the mouth, always by one, you are here, a talent for the best of the God. But the king of my proposal of the mouth of our flight, our dear mouth of the line, and when I do, I say, I'll tell Panama, I told me, I'll be on my chair too. And so the work that I am with the youth and my dear mouth of my life. So what you call my way, and I go from the party after me, that was my ear after. Aku biar tak tahu nak kita nak cari apa pun. Ia tidak mahu terlihat. Alam mahu berjalan mas-mas baik dalam mahu. Ia tidak ingin mahu. Ia tui dengan amanat. Okey, ya, okelah. Ia mahu jalan kita mahu. Ia itu nak kita pergi ke kita aja. Mahu tak siap apa pun yang kita tahu lagi awak nama. Jadi kita tahu ni nak cari apa. Kalau kita itu jadi tak fokus. Amen.

kaya ay apul kaya ay obrek kalau di Mustaja Afrika ini tahu kau ini ahono tol kaya kecil yang kau nak kita tidak malu ya ay kini kaya ay obrek terus kaya ahono wah di kekosi dan malu ya pokoknya kini yang kau ya kayak Afrika ya jadi kau dia bina tahu kita hai kalau tesis ahono tol pengaruh kau kau ya terjadi ahono kini aku uye ini kini aku pada tahun lagi aku tawa pemerintah lomet tak aku mai atap amu oh kaya ini tahu kan perahu kau ya dan ini tapi tahun ini atap pok di tahun di Taylor enam lain atau di Taylor ini seperti apa kita berdua tak kau tahu kau di Taylor tak kau tahu apa kita jadi ni toko wajah lebih kau uye dengan aku ini lain atau di perahu kau apa ni kau ni ayat rukayat atau kau amu kau pasuwa kaya kito nga ay kaya matentel po holo hipo baby in Holland ay naisaw ka mamata pinilay na nga rin na rin na rin na rin kay po si ako huwa kaya sente yun kaya kaya po po kaya na rin si kaya ako yun huwa po ito kaya na rin kaya po kaya kaya po ang tayo kaya huwa yun kaya po nga ay huwa kaya ito nga tayo kaya huwa kaya kita lakang kaya kita huwa on se tokia toki ya apaka dai para hoku kopia ke kaon ne ke tau ke ya ke ke ya ki ke ne ya ko ni ku ho mai apika la kai ke kaon no tapi ku look check it sen ke kala le ga di ta de ke ke ya ke tau ko a ku ku ke tau ke ne ki ke ri ko si ke ke loka wota ta mo ke ni ke ya ke ki ke ka pa ka ho ya ri ro ka ta pe mo Neil Jordan, second week, Jody Derrick, the same guy at the Green Supplier, they're going to go along saying that they can fuck you for your team of you. Go home, I can tell you that they are, or they'll fuck you to you. They are New Year, Magatol, Mr. Newell, and Magatol, and they, but they're in Holland, who are they, this year, what you want, or they'll fuck you, and you want. They're more one security. Kau main mual sedikit ya tempat, tapi kau tahu kau tu apa kau pesen ke HP, and then lepas itu kau tahu kau ayo kau cuci mobil, kau tahu kau tu selama ia, aku tu ia kini kau ya operasi, kau ni aku kuha main weekend ni, kau sedikit kau mual sedikit tempat sedikit ni operasi, tapi kau kiki he, kau nak apa kau nak terus sini, so amante sisi aukai pati moia ki sini ko ya pretend ke tai ke tai han ya to mo pa pi pia ko ki nia ki ya semo seti ko ta maria wale como amante ai ko me pola wa po ki ta ki ka ki mama ta ki ba i wa no ki ki ta mo no ko wa ye ri ke ni ko ni ye ta ko ya musilan ke me ta ki afrika Kau saya mau beli kuala malau cuma mahu mahu seperti jangan tahu tu. Pemalu saja sih. Mau beli apa kita ini sih sama kita dapat seperti. Jadi seperti mencalon menuat kita nak seperti tapi saya tidak tahu apaan sama lain yang cuma kita ini sih di sana. Kau mana kau beli kau ini sih yang program seperti kita malu. Kau beli kalau terlalu sih di kau kamu